et puta meninya hayal meu yanchit zita zotrita yinyal melakuminash benefasi jawasi petensekrush bet zita kurefes jesaishi.